Iya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Lanjut lagi, salah satu hit dari miliknya White Lion baru saja hadir ke tengah ruang dengan Anda. Semangat pagi buat yang sudah membuka rangkaian aktivitasnya ya. Semoga berjalan dengan lancar walaupun suasana hari libur tanggal merah. Oke deh, yang beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga tetap semangat dan berjalan dengan lancar. Oke, pagi dulu udah atensi juga, ada Pak Yandis Sukarata. Mudah-mudahan semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya. Pak Tetrai Sumarinata, mohon maaf SDC sudah mengudara tadi ya. Oke, salam rock forever. Lanjut, di belakang Pak Tetrai Sumarinata ada siapa di sana? Ada Bapak Mohamdan. Selamat pagi seputaran Jimbaran, Nusa Dua hadir pagi hari ini. Oke, satu nomor dari lotnya sudah mengudara tadi. Semoga bisa memberikan semangat juga ya. Buat Pak Sutomo juga selamat pagi. Sunar Telara pagi Bapak. Gianyar gimana cerah mudah-mudahan ya. Pak Dewa Kusuma Dewa juga selamat pagi. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Masih ada waktu untuk Anda yang atensi. Langsung melalui Facebook kami Suara Suneri. WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Follow IG Radio Suara Suneri. Dan untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Masih berang main di sini dalam Rock and Breakfast sampai tuntas jam 9 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.

Ya, 89,4 FM suara seni hari pecinta, suara seni hari masih lanjut Rock and Breakfast ke tengah ruang dengan Anda. Pastinya masih bareng Mei di sini ya. Sesaat lagi akan hadir sedetan sengal-sengal dari belantika musik Indonesia. Masih ada satu persembahan terakhir untuk sengal-sengal mancanegara. Oke, Bu Jero Koming, selamat pagi. Dauh Umo yang sedang absen pagi hari ini. Lagi kredit di sana. Oke, semangat aja. Semoga segera bisa terselesaikan kekreditannya ya. Mas Huri di Jalan Dahlia dan Pasar. Mohon maaf Mas Huri, untuk sinyalnya kayaknya belum bisa hadir nih ya. Sudah waktunya mepet nanti ke jam 8.30 ya. Baik pecinta suara seni, wacana pembelajaran bahasa Perancis di sekolah yang sempat disinggung oleh Presiden RI menuai berbagai tanggapan. Anggota DPRD Klungkung Anagung Gede Sayang Suparte menilai wacana tersebut merupakan saran Presiden dan tidak mutlak harus masuk ke kurikulum sekolah. Menurutnya gagasan tersebut masih sebatas saran dan

perlu melalui proses panjang apabila ingin diterapkan secara resmi di dunia pendidikan. Salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum sekolah. Dan ia menilai penerapan wajib belajar bahasa Prancis di setiap jenjang sekolah harus dikaji lebih jauh, mengingat kualitas pendidikan dan ketersediaan sumber daya di setiap daerah masih berbeda-beda. Karena itu, Suparte berpandangan pembelajaran bahasa Prancis dengan situasi saat ini lebih memungkinkan diterapkan di sekolah-sekolah unggulan atau sekolah internasional yang memiliki kapasitas lebih baik untuk menambah mata pelajaran bahasa asing. Dan dia mencontohkan sejumlah sekolah di Denpasar yang telah memasukkan bahasa asing lain seperti bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Meski demikian, Suparte tidak menolak pentingnya penguasaan bahasa asing di tengah perkembangan global. Dan ia menilai, belajar bahasa Perancis dapat menjadi nilai tambah bagi generasi muda Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan dunia kerja dan juga perkembangan hubungan internasional di masa depan.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Tuntas sampai di sini untuk Rock and Breakfast. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Intips akan hadir. Tetap di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sineri kembali dari lantai 2 kawasan Aris Pratman 284 dan Pasar Bali. Hello, selamat pagi pecinta Suara Sineri. Semangat kembali pagi hari ini, suasana awal pekan ya. Di edisi hari ini Senin di tanggal 1 Juni 2026 kembali intips, informasi dan tip hadir untuk Anda bareng Mei antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 yang nanti ya. Selamat hari lahir Pancasila untuk 1 Juni dan semangat semuanya. Pastinya untuk Anda ingin atensi langsung ke via Facebook Suara Sineri ya. WhatsApp di 087 773 331 8964.

Bah, suara sendiri, jangan salahkan siapa. Emang salah siapa? Baik, pecinta suara sendiri, in tips, informasi, dan tip pagi hari ini ya. Tentunya mudah-mudahan bisa menemani rangkaian aktivitas Anda. Suasana hari libur tanggal merah, bagi yang menikmati momen liburannya, semoga menyenangkan ya. Hari lahir Pancasila di 1 Juni, dan mudah-mudahan semangat semua. Baik, pecinta suara sendiri, sebuah studi terbaru dari peneliti di Massachusetts General Hospital dan University of Manchester itu menemukan bahwa kebiasaan sarapan terlambat berpotensi berkaitan dengan peningkatan risiko kesehatan, terutama pada orang dewasa lanjut usia. Sudahkah Anda sarapan? Iya, penelitian yang mengikuti hampir 3.000 orang berusia 42 hingga 94 tahun selama rata-rata 22 tahun ini menemukan bahwa peserta yang makan lebih awal memiliki tingkat kelangsungan hidup 10 tahun yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang makan lebih siang. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa hasil studi ini tidak serta-merta membuktikan sarapan yang terlambat itu secara langsung menyebabkan masalah kesehatan ya. Nah, ada sejumlah faktor lain yang perlu diperhatikan. Ya, benarkah sarapan terlambat bisa membahayakan kesehatan? Ya, pecinta suara sendiri, sarapan lebih siang dikaitkan dengan risiko lebih tinggi. Jadi dikutip dari Prevention, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang makan lebih awal memiliki tingkat kelangsungan hidup hampir 90% dalam 10 tahun. Sementara kelompok yang makan lebih siang berada di angka sekitar 87%. Bahkan, setiap tambahan 1 jam keterlambatan sarapan itu dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian sebesar 8 hingga 11%. Meski terdengar mengkhawatirkan, penting dipahami bahwa ini merupakan studi observasional, ya. Jadi penelitian itu hanya melihat hubungan antara waktu sarapan dan kondisi kesehatan, bukan membuktikan sebab akibat secara langsung. Jadi orang yang sarapan lebih siang itu umumnya memiliki kondisi tertentu ya, seperti kelelahan kronis, depresi, gangguan tidur, kecemasan hingga penyakit kronis yang bisa mempengaruhi pola makan mereka. Dan keterlambatan sarapan mungkin merupakan tanda adanya masalah kesehatan lain, bukan penyebab utamanya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, dari miliknya Muksin Alatas yang sudah membingkiskan untuk Anda pagi hari ini dalam Intips ya. Sekaligus juga mengantarkan kita melangkah di menit ke-34 lepas dari jam 9 pagi. Kita masih bahas tentang efek sering menunda sarapan bagi kesehatan. Nah, mengapa waktu sarapan itu bisa mempengaruhi tubuh? Ya, pecinta Suara Sunyari, waktu makan itu erat kaitannya dengan ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur, metabolisme, hormon, dan juga energi. Ketika sarapan dilakukan terlalu siang, ritme alami tubuh bisa terganggu, dan tubuh yang seharusnya mulai aktif mengolah energi sejak pagi menjadi terlambat menerima asupan sehingga berpotensi mempengaruhi metabolisme sepanjang hari. Ahli menyebutkan pola makan yang konsisten itu membantu tubuh bekerja lebih efisien. Jadi peneliti menilai perubahan waktu makan dapat mempengaruhi proses metabolisme dan juga kemampuan tubuh dalam mengatur kadar gula darah. Hal ini terutama penting bagi orang dewasa yang metabolisme tubuhnya secara alami itu mulai melambat ya, seiring dengan pertambahan usia. Nah, sarapan yang terlalu siang itu juga berpotensi membuat jadwal makan berikutnya ikut mundur, sehingga waktu makan malam menjadi terlalu dekat dengan jam tidur. Kondisi ini tentu bisa berdampak pada kualitas istirahat dan juga proses pemulihan tubuh kita.

Power, serta kemasan ekstra Full Power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi, untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Semeru. Pecinta Suara Semeru tentunya sudah tidak asing lagi dengan single lawas yang satu ini ya. Putri Gunung dari Bunda Titi Sandora sudah mengudara. Dan pastinya tetap semangat buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Semoga sudah sarapan semua ya untuk pagi hari ini, karena udah lewat nih. Oke, faktor kesehatan lain itu juga berperan penting ya di dalam sarapan. Jadi peneliti mengingatkan, hasil studi tidak boleh diartikan secara sederhana bahwa sarapan pukul 10 pagi otomatis berbahaya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan seseorang ya. Dalam penelitian tersebut, orang yang sarapan lebih siang cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk, kelelahan atau kondisi psikologis tertentu. Nah, hal ini sejalan dengan penjelasan para peneliti bahwa keterlambatan sarapan bisa menjadi indikator adanya gangguan kesehatan yang mendasari. Nah, keterlambatan waktu makan mungkin mencerminkan masalah kesehatan yang mendasari, tetapi juga dapat mempengaruhi ritme sirkadian yang membantu mengatur tidur dan juga metabolisme. Maka dari itu, melihat pola sarapan sebaiknya dilakukan sebagai bagian dari evaluasi gaya hidup secara keseluruhan.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delaman 9,4 FM Suara Sendiari. Selamat pagi pecinta Suara Sendiari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin di tanggal 1 Juni 2026. 1 US dollar setara dengan Rp17.900. 1 euro setara dengan Rp21.026. Kemudian 1 pound sterling setara dengan Rp24.271. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan Rp12.983. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.20.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi, masih dalam intip ya kebersamaan kita tentunya untuk pagi jelang siang hari ini. Masih bareng Mei di sini, gak tunda si jam 11 siang nanti. Semangat juga buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi dewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan pasti masih ada waktu untuk atensi langsung melalui via Facebook dan WhatsApp di 087-773-331894. Yap, kita masih membahas tentang efek sering menunda sarapan bagi kesehatan ya. Perlukah mulai membiasakan sarapan lebih pagi? Yo, pecinta sarasendiri, para peneliti menilai menjaga konsistensi waktu sarapan itu dapat menjadi langkah sederhana untuk mendukung kesehatan. Sarapan tidak harus dilakukan sangat pagi ya, tetapi sebaiknya berada dalam jadwal yang relatif tetap setiap hari. Nah, rutinitas makan yang teratur membantu tubuh mengenali kapan harus aktif memproses energi dan kapan harus beristirahat. Bagi orang yang terbiasa sarapan terlambat karena begadang atau mungkin pola tidur berantakan, memperbaiki jadwal tidur bisa menjadi langkah awal yang lebih penting. Kesehatan itu tidak ditentukan oleh satu kebiasaan saja. Namun studi ini menunjukkan bahwa memperhatikan waktu sarapan bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk mendukung metabolisme yang lebih baik dan juga proses penuaan yang lebih sehat ya. Nah, barangkali Anda adalah tipe keluarga tergolong keluarga yang super sibuk sehingga kadang sarapan terlewatkan, sepastinya jangan sampai ya. Oke, nah bagi Anda yang tergolong keluarga yang super sibuk, sesaat lagi Mei akan bagi juga tips untuk Anda ya, tips pola makan sehat bagi keluarga sibuk yang tidak melewatkan sarapan. Tetap di sini ya.

Ya, 89,4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari. Lanjut lagi, masih semangat semuanya? Oke, semangat ya, menjaga pola makan sehat sering dianggap rumit, apalagi bagi keluarga yang super sibuk. Padahal kuncinya justru sederhana ya, yakni niat, konsistensi dan juga memahami komposisi gizinya ya. Atau di sini adalah gizi yang seimbang. Jadi gizi yang seimbang yang dimaksud di sini adalah mencakup karbohidrat, kemudian protein, lemak, serat dan juga buah. Nah, berikut ini tips nih. Atur pola makan hingga pentingnya sarapan. Ya, di antaranya adalah ukuran porsi praktis pakai tangan. Bagi Anda yang memiliki jadwal padat tapi tetap mau porsi makan sesuai timbangan atau bahkan sedang menjalankan program diet. Nah, disarankan di sini caranya dengan mengukur hanya memakai kepalan tangan masing-masing sebagai panduan. Karbohidrat seperti nasi atau pasta itu kira-kira seukuran kepalan tangan. Protein seluas telapak tangan, lemak jahat hanya seujung jempol, serat dua kepalan, dan buah kurang lebih mirip satu mangkok kepalan tangan. Jadi tangan setiap orang berbeda ya. Jadi otomatis porsinya itu akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini tidak perlu repot menimbang gram per gramnya. Cukup lihat ukuran tangan kita sendiri. Nah, dengan cara ini, setiap orang bisa menyesuaikan porsi sesuai dengan ukuran tangan masing-masing.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Dari miliknya ada Rapta yang sedang mengantarkan kita melangkah juga di menit yang ke-35 lepas dari jam 10 pagi untuk tips, informasi dan tips ya. Masih bareng Mei di sini. Ya, tips pola makan sehat bagi keluarga yang sibuk selain ukuran porsi praktis memakai tangan. Nah, lebih lanjut disampaikan di sini bahwa olahan makanan sehat tidak melulu harus mahal ataupun rumit. Jadi olahan makanan sederhana cukup ya. Makanan nasi dengan lauk pauk komplit itu sebenarnya tidak apa-apa. Lauk yang dimaksud bisa berupa protein hewani seperti ikan atau ayam, serta sayur yang diolah sederhana. Nah, sayur itu bisa ditumis sebentar supaya tekstur dan vitaminnya tetap terjaga. Lauk seperti ikan itu bisa di stir fry sampai matang, yang penting komposisinya rendah lemak ya. Nah, ditambahkan teknik memasak yang tepat itu berperan besar dalam menjaga nilai gizi. Masak dengan suhu terlalu tinggi atau dipanaskan berulang-ulang itu bisa merusak gizi ya. Nah, pemanasan berulang misalnya menghangatkan lauk berkali-kali itu dapat membuat protein terurai dan beberapa vitamin larut air itu bisa hilang. Dan disarankan di sini untuk memasak dalam porsi yang habis sekali makan atau menyimpan makanan dengan benar bila harus dimakan kemudian ya. Jadi sekali lelah itu bisa langsung dimasak ya, langsung dimakan. Kalau sudah bolak-balik beku cair, kualitas makanannya, nutrisinya itu sudah turun.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Oni Suryono yang sudah hadir lewat pesanku, mudah-mudahan bisa menemani juga suasana aktivitas Anda ya. Ya, pecinta suara sendiri, tips pola makan sehat bagi keluarga sibuk. Satu hal yang ditekankan di sini adalah pentingnya sarapan, walaupun di tengah jadwal yang padat. Harus sarapan ya, tidak boleh di-skip. Karena itu modal kita beraktivitas sampai siang. Nah, orang yang melewatkan sarapan cenderung akan makan berlebihan di siang hari. Jadi asupan protein di pagi hari itu sangat penting untuk kontrol berat badan dan juga memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, diingatkan di sini agar menu sarapan tidak hanya karbohidrat. Protein di pagi hari membantu menjaga energi dan mencegah rasa lapar yang berlebih. Nah, kadang kita cuma sarapan roti tanpa protein, itu tidak cukup. Jadi dengan demikian, semua hal tersebut bisa dimulai dari langkah kecil. Pola makan yang seimbang, kemudian porsi yang tepat, dan sarapan yang terjaga. Keluarga sibuk pun bisa tetap sehat tanpa harus mengorbankan waktu dan rasa. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Sampai di sini pula menuntaskan untuk intip. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan tetap stay di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sinari. Sesaat lagi.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89, Gamawar FM, suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta suara Suneri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Senin ya, di tanggal 1 Juni tahun 2026. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila juga, pecinta suara Suneri ya. Oke, seperti biasa, jam 11 siang sampai nanti di jam 1 siang kita akan mendengarkan lagu-lagu mancanegara di program Sweet Memories ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu, silahkan bisa langsung bergabung bersama Tiara sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Gemambar FM, suara sinari all for love. Sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Okay, pecinta suara sinari, masih banyak lagu-lagu lain yang akan Tiara putar spesial untuk Anda. Dan terima kasih tentu untuk pecinta suara sinari yang sudah monitor di program Sweet Memories untuk ADC di awal bulan Juni. Untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda di program Sweet Memories, silahkan ya kasih tahu Tiara, nanti Tiara akan putarkan lagu requestan Anda. Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 087-773-331-894 atau bisa juga komen di Facebook kami di Suara Sunari. Heartbreak Hotel, this is the

89, kamu pada film Suara Sunari, I Will Remember You, Atlantic Star juga sudah meluncur di siang hari ini. Oke, langsung saja kita akan mulai siang hari ini tentang seperti biasa ya, peringatan-peringatan apa di tanggal hari ini atau mungkin peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi pecinta Surat Suneri, seperti yang tadi Tiara bilang di awal, ya kan, selamat memperingati hari lahir Pancasila, karena tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal ini jadi hari libur nasional di seluruh wilayah Indonesia, di mana momen bersejarah ini didasarkan pada pidato Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang pertama kali memperkenalkan konsep dasar negara Pancasila. Nah, kapan ditetapkan sebagai hari libur nasional gitu ya? Jadi tahun 2017, pecinta Surat Suneri, tanggal 1 Juni itu baru ditetapkan sebagai hari libur umum nasional di Indonesia. Sampai sekarang masih berlaku ya. Hari ini masih tanggal merah. Jadi selamat menikmati hari libur untuk Anda yang libur hari ini, pecinta Surat Suneri, atau untuk yang masih tetap bekerja meskipun di tanggal merah, enggak apa-apa ya. Tetap semangat beraktivitas atau bekerja. Yeah.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89, Gemah Pada Vakum Suara Sunari. Satu lagu dari Milik Apil Kalins, Pecinta Suara Sunari. Satu lagu yang judulnya One More Night, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya spesial juga Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih. Ini ada Bapak Wayan Tirtyase dari Buana Raya Denpasar. One more night, I can't live forever. Oke, kita lanjut Pecinta Suara Sunari. Setelah tadi kita sudah bacakan peringatan di tanggal 1 Juni ya. Kira-kira di tahun-tahun sebelumnya ada peristiwa apakah gerangan gitu ya. Kita langsung mulai saja ya. Jadi 1 Juni ini adalah hari ke-152 dalam kalender Gregorian atau hari ke-153 dalam tahun Kabisat. Di tahun 2003, Pecinta Suara Sunari Republik Rakyat Tiongkok yang mulai mengisi penampungan air di balik bendungan Tiga Ngarai, menaikkan permukaan air di dekat bendungan hingga 100 meter. Kemudian di tahun 2008 ada insiden Monas, di mana dalam insiden itu ada aksi demonstrasi dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB. Tapi diserang oleh massa beratribut Front Pembela Islam di Monas, di mana dari insiden ini ada 14 orang terluka ya. Kemudian tahun 2009, Pecinta Suara Sunari, Air France penerbangan 447 jurusan Rio de Janeiro menuju Paris jatuh di Samudra Atlantik pada kedalaman lebih dari 4000 meter. Dalam peristiwa ini menewaskan 228 penumpang dan awak pesawat.

89 Gema Pada Film Suara Sundari Right Here Waiting. Richard Mark juga sudah meluncur untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta Suara Sundari, mari kita lanjutkan kembali untuk peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Oh, can't you see it, baby? Kita ke tahun 2014, pecinta Suara Sundari. Iya, ini dalam konteks pemilihan pokoknya ya. Tahun 2014 tanggal 1 Juni di mana ada Basuki Cahaya Purnama atau Ahok ya yang menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Karena pada saat itu Joko Widodo menjadi capres dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Di tahun yang sama, masih tahun 2014, ada pengundian nomor urut capres dan juga cawapres ya, pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, di mana pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto bersama dengan Hatta Rajasa memperoleh nomor urut 1 dan pasangan capres cawapres Joko Widodo dan juga Muhammad Yusuf Kala memperoleh nomor urut 2. Kemudian pecinta Suara Sundari di tahun, masih di tahun yang sama tapi tidak ada kaitan dengan pemilihan ya. Jadi tahun 2014 juga menjadi tahun bagi Tina Bell ya, yang akhirnya mereka membentuk sebuah grup ya, grup vokal yang namanya Tina Bell, yang sebelumnya itu ada kayak seleksi gitu pecinta Suara Sundari, kemudian di audisi begitu dan akhirnya terbentuklah personal grup vokal Tina Bell tahun 2014.

89, Gemampan FM, suara sinari Lady in the Red juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Oke, pecinta suara sinari, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menitor, yang masih tetap stay tune di sini 89,4 FM. Terima kasih banyak ya pecinta suara sinari. Ini ada semeton kita dari Sekar Jepun. Ini ada Pak Yudit Spiana yang dari Sekar Jepun ikut monitor juga siang hari ini, terima kasih. Lalu ada Udi di seputaran Tegalwangi yang juga monitor, katanya mau request lagu Don't Know Much. Nah, langsung saja kita bakal dengerin sama-sama. Tapi setelah itu kita break sejenak ya pecinta suara sinari, kita akan puja Trisandia. Setelah itu nanti kita sambung lagi di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana.

89,4 FM Suara Sundari, Truly Medley dan juga Deeply. Satu single sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda di siang hari ini. Sudah meluncur di session yang kedua program Sweet Memories edisi awal bulan Juni, di edisi hari Senin 1 Juni 2026 ya. Lagu ini spesial Tiara putar untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak, ada Bapak Nyoman Dane dari Kekeran Mengui. Cinta Suara Sinari, gak kerasa ya, ternyata kita sudah masuk di session yang kedua. Sudah jam 12 siang, 12 lebih 11 ya. Tadi kita sudah break sejenak juga untuk Puja Trisandie. Dan tentu sekarang waktunya Anda untuk istirahat makan siang ya. Selamat makan siang pecinta Suara Sinari. Untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat makan favoritnya, ingat hati-hati di jalan juga ya. Atau buat pecinta Suara Sinari yang mungkin belum dapat jam istirahat ya kan, hari ini karena masih ada satu dan lain hal, mungkin kalian bisa nyemil dulu tipis-tipis ya kan, supaya perutnya gak keroncongan banget ya. Gak ketinggalan juga pecinta Suara Sinari, selain dengerin lagu-lagu di Sweet Memory Session yang kedua, kita juga akan mendengarkan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini. Seperti biasa ya, sudah menunggukah Anda pecinta Suara Sinari? Semoga iya ya. Hari ini Tiara akan bahas ramalan zodiak untuk edisi 1 Juni 2026. Kita langsung mulai ya. Kita ke zodiak Capricorn dulu pecinta Suara Sinari. Kalau Anda dan seseorang ini bisa saling melihat sisi menarik yang sebelumnya tidak disadari, sehingga perasaan cinta pun berpotensi tumbuh semakin kuat. Nah, kalau untuk zodiaknya Aquarius, untuk asmaranya, daya tarik Anda sedang meningkat. Ini akan membuka peluang untuk mendekatkan diri atau mempererat hubungan dengan seseorang. Kemudian kalau zodiak kalian Pisces, Anda yang mungkin masih lajang, yang masih jomblo, katanya akan berpeluang untuk bertemu seseorang yang menarik edisi hari ini. Kira-kira Pisces akan ketemu sama siapa ya?

89 Gemabat FM, suara sineri. Satu single Brown Eyes sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, pecinta suara sineri. Setelah ini nanti akan ada satu lagu dari Lionel Richie yang judulnya Say You Say Me. Lagunya spesial buat Mojiro Keming dari Daung Umu sana yang sudah request ya. Katanya Mojiro gini, apa zodiaknya Leo. Sabar ya buat Mojiro karena Leo-nya masih ada di bawah. Jadi harap bersabar dulu, nanti bakal Tiara bacain ya. Oke, kita lanjut. Tadi setelah Pisces kita akan sambung lagi ke zodiak Aries ya. Asmara Aries hari ini menunjukkan perhatian kepada pasangan itu dapat mempererat hubungan asmara Anda dengan pasangan. Jadi jangan sungkan untuk memperlihatkan perhatian kalian ya. Kemudian untuk zodiak Taurus ya, komunikasi dan perhatian sederhana itu dapat membantu mencairkan kesalahpahaman serta bisa mempererat hubungan asmara kalian. Kemudian untuk zodiak Gemini, kejujuran dalam mengungkapkan perasaan itu dapat mempererat kedekatan Anda serta bisa membawa hubungan Anda dan pasangan ke arah yang lebih baik.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory, suara Sunyari.

89, Gemabar FM, suara sinari Lost in Your Eyes sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya spesial Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih ada Kadek Suparke ya, dari Anda sudah sana yang sudah komen-komen di Facebook kami di Suara Sunari dan sudah request lagu ini. Terima kasih sudah monitor ya. Kemudian pecinta Suara Sunari tadi juga Tiara sudah sempat putarkan satu lagu yang judulnya The Lady in Red. Lagu itu juga spesial untuk yang sudah request. Ada Bapak Agung Double Hake dari Keraumas Gianyar yang sudah monitor program Sweet Memories. Terima kasih ya. Terima kasih banyak pecinta Surat Sinari untuk yang sudah bergabung, yang sudah monitor, bahkan yang sudah request lagu. Semoga semuanya suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang nanti akan meluncur sampai jam 1 siang, setengah jam lagi ya. Baiklah pecinta Surat Sinari, Tiara akan lanjutkan untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Cancer untuk asmaranya. Pertemuan dengan seseorang yang spesial katanya akan berlangsung menyenangkan hari ini. Jangan lupa disiapkan semuanya ya. Lalu untuk zodiak Leo, cobalah luangkan waktu bersama pasangan Anda yang dapat mempererat kedekatan emosional kalian berdua. Nah, kalau untuk zodiak Virgo, kendalikan emosi dan fokus pada kebaikan pasangan agar tetap bisa menjaga keharmonisan hubungan Anda dan pasangan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memories, suara Zunari.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

89 Kamabar FM Suara Sunari Hero juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda, tentu sudah menemani aktivitas siang Anda pecinta Suara Sunari, mungkin sambil makan siang ya, atau mungkin sambil di mobil sambil nyetir.

kadang tegas, tetaplah tetap terbuka dan jujur demi hubungan yang lebih baik, ya. Kemudian yang terakhir, untuk zodiak Sagittarius, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan orang yang Anda sukai. Siapa tahu dia punya perasaan yang sama dengan Anda, ya. Itu dia pecinta Surasuneri, tuntas sudah ya 12 zodiak sudah Tiara bacakan ramalan asmaranya untuk edisi hari ini, edisi di awal bulan Juni 2026. Pastinya dari ramalan yang Tiara baca mungkin ada yang resonate gitu ya, ada yang benar-benar seperti realita yang Anda temui gitu ya. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama, resonate, relate gitu ya. Tapi pasti ada juga yang sebenarnya gak relate sama ramalan itu. Namanya juga ramalan ya, pecinta Surasuneri. Apalagi ini adalah ramalan umum, jadi mungkin ada yang relate, ada yang enggak juga. Tapi biarlah begitu, karena ramalan tetaplah ramalan. Semoga hubungan asmara kita dengan pasangan kita masing-masing atau dengan keluarga dan juga teman-teman tetap baik ya. Oke, pecinta Surasuneri, kita sekarang lanjut lagi 15 menit terakhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Kali ini Tiara akan lanjut untuk memutarkan lagu lainnya di program Sweet Memories. Dan nanti Tiara akan closing sekaligus Tiara mau calling-calling nanti untuk Anda yang sudah ikut komen-komen di Facebook kami, Suara Suneri. Jadi jangan kemana-mana ya.

89, Gemoman FM, suara sineri, pecinta suara sineri. Tak terasa 10 menit terakhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Seperti yang Tiara bilang tadi, Tiara mau calling-calling ya kan, untuk Anda yang sudah meramaikan kolom komentar di Facebook kami di Suara Sineri. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah memberikan jempol manisnya juga. Terima kasih ya pecinta suara sineri. Oke, mari langsung saja kita akan calling-calling untuk yang sudah komen-komen. Ini ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada Aba Waisel dari Samplangan Gianyar, Dede Mahes di Angantake, Bulu Dawa dari Kamasan Klungkung, ada Yan Sutamo dari Banjar Sangian Kekeran Mengui, kemudian ada juga Pak Wayanaye di seputaran Pedungan, ada Rai Sukarti di Kerobokan, kemudian ada Mominiasi di Luas Tabanan, Ide Bagus Widiantara, Sidep Mundut Bangli, ada Pak Yandi Sukarata juga yang sudah ikut komen, serta ada Pak Wayan Berate dari Batu Bulan Gianyar. Terima kasih banyak sudah komen-komen tentu di Facebook kami di Suara Sineri. Oke, kemudian pecinta Suara Sineri, terima kasih banyak untuk atensi Anda. Kita berpisah dulu untuk edisi hari ini ya pecinta Suara Sineri. Semoga semuanya happy, semoga semuanya senang, suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak ya. Selamat melanjutkan aktivitas siang Anda. Pecinta Suara Sineri, tetap stay tune di sini hanya di 89,4 FM Suara Sineri. Tiara pamit undur diri ya. Dadah, bye-bye.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat siang pecinta Suara Sunari dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bersama klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan ya untuk edisi hari ini di lembaran hari Senin 1 Juni 2026. Pecinta Suara Sunari, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

94,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Memori Januari dari Iis Sugianto sudah Yuli hadirkan untuk pecinta Suara Sunari siang hari ini ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia bakal sapa dulu buat yang sudah bergabung. Ada Pak Yudit Spiana dari Gatsu Timur, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu dari Suara Sunari siang hari ini. Baiklah pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia putarkan dari Robian S, ya, Hati Yang Kecewa.

89,4 FM Suara Sunari, Ahmad Albar ada menanti kepastian ya. Selamat siang dulu buat pecinta Suara Sunari, Ibu Juru Kuming dari seputaran Dauh Uma. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu Juru? Semoga sehat selalu ya. Ada rindu untukmu, diputerin Mbak Yulia dari Fanny Fabiola. Terima kasih Ibu Juru Kuming dari Dauh Uma ya. Terima kasih, Dahuma ini di mana ya? Daerah mana? Ada juga Bapak Oyen Tirtayasa. Halo, selamat siang. Di Puncak Hijau dari Jayanti Mandasari. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat selalu buat semuanya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan untuk edisi hari ini di lembaran 1 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Country Special tepat di jam 3 sore. Saya Yulia pamit undur, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

Evans, suara Sumiari kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta suara Sumiari. Kembali hadir country special suasana hari ini Senin di tanggal 1 Juni 2026. Selamat hari lahir Pancasila. 2 jam ke depan country special hadir untuk Anda bareng Mei Antari di sini sampai jam 5 sore ya. Silakan atensi melalui Facebook suara Sumiari dan WhatsApp 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM, Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Satu nomor bertajuk Love and dari Ellie Young Band yang sudah diretok Anda. Grup musik country rock asal Amerika yang dibentuk di Texas ya pada awal tahun 2000-an. Dan mereka ini dikenal dengan perpaduan musik country modern dan juga energi rock Texas. Ya, ada Mike Ellie, vokal utama dan gitar. Ada James Young di gitar, John Jones di bass. Ada Chris Thompson pada drumnya. Formasi ini tidak pernah berubah sejak awal terbentuk. Nah, dibentuk saat mereka berkuliah di University of North Texas, di Denton, Texas. Genre mereka adalah country, country pop dan Texas country ya. Ellie Young Band mulai merajai industri musik sejak merilis album besar pertama mereka bertajuk Jet Black and Jealous pada tahun 2008, di mana karir mereka ini melesat tajam berkat single nomor 1 di tangga lagu Billboard seperti Crazy Girl yang meraih sertifikat 5 kali platinum dan Even If It Breaks Your Heart ya. Oke, pecinta Suara Sunari, sudah kita hadirkan ya Ellie Young Band dan beberapa album dan pencapaian penting mereka adalah Jet Black and Jealous di tahun 2008, kemudian Live at Best 2011, ini adalah album bersertifikat platinum yang memuat hits terbesar mereka. Kemudian 2014 ya, album mereka Tones mencapai peringkat nomor 1 di tangga lagu Top Country Albums. Dan Strange Horse di tahun 2025 itu merupakan salah satu karya penuh terbaru mereka yang dirilis pada bulan Agustus 2025. Baik, pecinta Suara Sunari, semangat semuanya dalam country special bareng May di sini sampai jam 5 sore.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Ya, 89.4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Masih dalam Country Special 36 menit ya, lepas dari jam 3 sore. Saat ini masih bareng main di sini Any Day Now, satu nomor yang merupakan hit terbesar dari Ronnie Millsap, dirilis pada bulan Maret tahun 1982 ya, sebagai single utama dari album Inside. Lagu ini menjadi lagu hit nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Single dan meraih kesuksesan besar di tangga lagu kontemporer dewasa. Ya, lagu ini ditulis oleh penulis lagu legendaris Bud Bacharach dan Bob Hilliard pada tahun 1962, dan versi lainnya sebelum dibawakan oleh Ronnie Millsap ya. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Chuck Jackson pada tahun 1962 dan juga direkam oleh Elvis Presley pada tahun 1969. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang meramalkan berakhirnya hubungan asmara dan mengungkapkan kesedihan serta penantiannya yang menyakitkan saat pasangannya bersiap untuk pergi. Yap, Ronnie Millsap membawakan lagu ini kembali dengan sentuhan vokal yang emosional, memadukan nuansa country dengan gaya pop dan R&B yang merupakan ciri khas dari lintas genre musiknya ya. Ya, terkait tentang Ronnie Millsap sendiri, kelahiran tahun 1943 di Carolina Utara dengan kondisi kelainan bawaan yang menyebabkannya hampir buta total sejak lahir. Ditinggalkan oleh ibunya sejak bayi, ia dibesarkan dalam kemiskinan ya. Dan pastinya pecinta Suara Sineri oleh kakek neneknya di daerah pegunungan Smoky. Dikenal sebagai salah satu ikon musik country dan adult contemporary paling sukses di tahun 1970-an dan 1980-an, ia berhasil mencetak banyak lagu hit nomor 1 dan menerima banyak sekali penghargaan bergengsi. Oke, sudah luar biasa sekali ya dari Ronnie Millsap untuk suasana sore hari ini. Semoga bisa memberikan semangat buat Anda semua. Lanjut dalam Country Special.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country special by Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89.4 FM Suara Semiari Pecinta Suara Semiari. I don't even know your name dari miliknya Alan Jackson ya. Dan ini dirilis pada tahun 1995. Lagu ini ditulis bersama oleh Jason Ron Jackson dan Andy Loftin. Ini menjadi lagu nomor 1 ke-11-nya di tangga lagu Billboard AS dan menceritakan tentang seorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang pelayan. Oke, pecinta Suara Semiari, satu lagu jenaka ya yang menceritakan tentang seorang pria yang mencoba mengumpulkan keberanian untuk mendekati seorang wanita yang sedang mengelap meja di restoran. Meskipun sang narator belum mengetahui namanya, ia begitu terpesona hingga memberanikan diri memesan tequila, mengajaknya berkencan, dan bahkan langsung mengajaknya menikah di pertemuan pertama mereka. Baik, pecinta Suara Semiari, masih cukup panjang kebersamaan kita dalam country special 1 jam ke depan lagi hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Buat yang ingin atensi, masih ada waktu langsung ke via Facebook Suara Semiari dan WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Yang lagi the way, selamat sore juga. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, sibuk juga oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar dan penuh semangat.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special by Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, My Reader, sudah hadir untuk Anda, Dustin Lynch, ya, penyanyi dan penulis lagu musik country asal Amerika Serikat, lahir 14 Mei tahun 1985, terkenal lewat single debutnya, Cowboys and Angel, di tahun 2012, dan ia telah mencetak juga berbagai lagu hits yang menduduki peringkat 1 dan meraih sertifikasi multi-platinum. Lahir di Tullahoma, Tennessee, ia lulus dari Universitas Lipscomb pada tahun 2007 dengan gelar di bidang biologi, namun memilih untuk mengejar karir musik, ya. Dan setelah menandatangani kontrak dengan Broken Bow Records, ia merilis single Cowboys and Angels yang melambungkan namanya dan memenangkan penghargaan Academy of Country Music Artis Baru Terbaik pada 2014. Ya, memiliki lebih dari 10 single yang mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu country airplay, anggota dari grup legendaris musik country Grand Ole Opry, dan juga meraih lebih dari 5 miliar streaming global untuk lagu-lagunya seperti Thinking About You, ya, yang duet dengan Mackenzie Porter, dan juga Chevrolet duet dengan Jelly Roll. Baik, pecinta suara sendiri, bagaimana masih tetap semangat semua? Harus, ya. 25 menit lepas dari jam 4 sore, yang lagi underway, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng main di sini untuk Country Special.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sumari.
1: Country Special Suara Sumari.

89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari. Satu teman manis kalian untuk suasana sore hari ini, Kiss You Tonight, yang sudah hadir untuk Anda. Ini adalah lagu populer dari penyanyi musik country Amerika David Neil, di mana lagu ini dirilis pada 3 Maret 2014 sebagai single kedua dari album studio ketiganya yang bertajuk I Am A Fire. Dan lagu ini ditulis oleh David Cook, Jake Knowles, dan juga Trent Shamar, ya. Salah satu penulis lagu ini adalah David Cook, pemenang dari ajang American Idol musim 7. Ya, lagu ini menceritakan tentang perjuangan seseorang yang merindukan mantannya dan berusaha untuk kembali bersama dengan harapan bahwa semua masalah akan membaik jika mereka bisa menghabiskan malam bersama. Dan lagu ini dipuji, ya, karena mampu menyajikan tema yang begitu mudah dipahami namun tetap memiliki kedalaman emosional dengan vokal tenor dari David Neil yang tulus dan juga personal. Baik, pecinta Suara Sundari, semangat kembali untuk yang masih sebelum aktivitas, ya. Country Special masih hadir bareng Mei di sini. 39 menit lepas dari jam 4 sore, Jason Aldin untuk Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri, Dixie ya, lewat Cowboy Take Me Away yang akhirnya mau kita melangkah untuk menit-menit terakhir dalam rangkaian Country Special. Yap, sampai di sini menuntaskan Country Special dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi di jam 5 sampai pada nanti jam 7 malam ya, Sweet Sunset akan hadir kembali dengan single-single disco dan reggae untuk Anda. So, pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sineri. Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Padenpasar, Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sunyari. Semangatkan kembali suasana sore hari Anda dalam Sweet Sunset. Yap, single-single disco dan reggae hadir kembali untuk Anda bareng Mei di sini hingga jam 7 malam nanti dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Yap, semangat juga buat yang sibuk oleh aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar, lagi di way hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: song.
1: Hi.
2: Hi. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Dari miliknya David Guetta yang sudah hadir featuring Kid Cudi yang sudah mengudara untuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat untuk sore hari ini ya. Jika Anda lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, pecinta Suara Sunyari, final NBA 2026 antara San Antonio Spurs vs New York Knicks itu akan mulai digelar pada pekan ini. Siapakah yang akan bersinar? Victor Wembanyama ataukah Jalen Brunson? Ya, pecinta Suara Sunyari, partai pertama akan digelar di Frostbank Center San Antonio pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 7.30 WIB. Baik Brunson dan Wemby sedang dalam performa terbaik. Brunson di tahun keempatnya bersama Knicks menjadi kepingan penting dalam perjalanan menuju final. Dengan rataan 26 poin per laga di musim reguler, ia menjadi penyumbang angka terbanyak. Dan saat playoff, ia kembali tampil apik untuk membawa Knicks berturut-turut menyingkirkan Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, dan Cleveland Cavaliers. Gelar MVP final wilayah timur pun disabet olehnya. Sementara Wemby tidak kalah cemerlang. Alien asal Perancis ini juga menjadi pencetak angka tertinggi Spurs di musim reguler, yakni 25 poin per laga. Peraih NBA Defensive Player of the Year 2026 ini juga menjadi bintang Spurs saat menjungkalkan juara bertahan Oklahoma City Thunder yang menjadikannya MVP final wilayah barat. Patut ditunggu siapa di antara keduanya yang akan meraih cincin juara NBA.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Syakira featuring Dizzy Rascal sudah hadir ya. Tepat melangkah di menit ke-30 lepas dari jam 5 sore saat ini. Masih bareng main di sini untuk Sweet Sunset ya. Masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Timnas Indonesia U19 masuk grup A Piala AFF U19 2026 bersama dengan Vietnam, Timor Leste dan juga Myanmar. Pelatih Garuda Muda Nova Arianto menyebutkan grup ini kompetitif. Indonesia akan memainkan laga perdananya di Piala AFF U19 2026 melawan Myanmar. Laga ini akan digelar di Stadion Sumatera Utara Deli Serdang pada hari Senin hari ini tentunya dan dimulai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berstatus sebagai juara bertahan, Nova tidak mau menganggap remeh para lawannya. Status sebagai tuan rumah juga diharapkan tidak membuat besar kepala para pemainnya. Dan pecinta Suara Sunari, lebih lanjut Nova menyebutkan bahwa Piala AFF U19 dijadikan ajang untuk persiapan menyambut kualifikasi Piala Asia U20 2027. Indonesia masuk grup H bersama dengan Australia, Malaysia dan juga tuan rumah Laos. Dan kualifikasi Piala Asia U20 akan digelar mulai akhir Agustus mendatang. Dan ia berharap timnya bisa mendapatkan manfaat dari Piala AFF U19 sehingga siap bertanding di kualifikasi Piala Asia U20.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masih lanjut bareng May di sini untuk Sweet Sunset. Masih menghadirkan single-single disco kali ini ya. Single reggae akan hadir nanti di jam 6 sampai jam 7 malam. Dan rangkaian informasi dunia olahraga masih hadir untuk Anda. Semangat kembali untuk yang masih sibuk dan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi in the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Gelandang Real Madrid Aurelien Tchouaméni untuk pertama kalinya membuka suara soal ribut-ribut dengan Federico Valverde. Ia menyebut masalah itu terlalu dibesar-besarkan di luar. Tchouaméni dan Valverde terlibat keributan dalam sebuah sesi latihan pada awal Mei. Tchouaméni bahkan dikabarkan memukul rekan setimnya tersebut. Sementara itu, Valverde sempat dilarikan ke rumah sakit. Pemain

Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di

Ya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari. Lanjut lagi kebersamaan kita tentunya masih dalam Sweet Sunset ya. Kali ini single reggae siap hadir untuk Anda, sudah dibuka oleh Derek Morgan, Blessed in Fire. Dan pasti masih bareng Mei Antari di sini hingga jam 7 malam dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat kembali Mei ucapkan untuk yang masih sibuk aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi the way, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Silakan untuk menyimak streaming juga terkhusus yang berada di luar kota sana melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best station.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari masih dalam Sweet Sunset ya, dengan menghadirkan sederetan single-single reggae ke tengah ruang dengan Anda, dan pasti masih bareng Mei di sini. Baik, pecinta Suara Seniari, turnamen tahunan Indonesia Open 2026 akan segera dimulai. Ajang BOF World Tour Super 1000 ini akan menyiapkan total hadiah 1,45 juta US dollar atau setara 45 miliar rupiah. Masih sama seperti biasanya, turnamen ini akan diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Sebanyak 248 atlet dari 22 negara akan bersaing menjadi yang terbaik. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Se-yong, Shi Yuki, Chen Yuhi, Anders Antonsen, Christo Popov, kemudian Ratanok Intanon, kemudian juga ada Wang Cheng, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia akan menurunkan kekuatan terbaiknya dengan deretan atlet seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, hingga para pemain muda yang tengah menjadi perhatian seperti Alwi Farhan, Raymond Indra, Nicholas Joaquin, dan Jafar Hidayatullah, serta Felisa Alberta, Nathani Pasaribu. Dan Fadil menambahkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Indonesia Open akan dimanfaatkan para atlet tuan rumah untuk mempersiapkan diri menyambut ajang-ajang besar lainnya. Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik Hidayat menilai Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia karena menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri. Menurut Taufik, persaingan bulu tangkis dunia saat ini semakin kompetitif dan merata sehingga kesiapan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dan ia juga menaruh perhatian terhadap perkembangan generasi muda Indonesia yang akan mendapatkan kesempatan berharga tampil di hadapan pemain-pemain terbaik dunia. Dan Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, yakni Hamad Budiharto, memastikan penyelenggaraan tahun ini akan menghadirkan pengalaman yang berbeda melalui perpaduan olahraga, hiburan, dan teknologi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Yeah, 89.4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari keep on moving from Bob Marley. Sudah hadir juga untuk Anda ya. Dan yang pastinya pecinta suara sinari, beberapa menit ke depan masih siap single reggae untuk Anda. Dan pastikan jangan kemana-mana ya, tetap setia hanya di sini 89.4 FM, suara sinari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Stay tuned at DTM. Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

Not my name. Inner Time Music, suara Sunari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen. All Unite. Suara Sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, All Night, Suara

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Semiari kembali dari lantai 2 kawasan Wispratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Semiari. Semangatkan kembali suasana pagi hari Anda ya. Di suasana hari ini Selasa, selalu luar biasa. 2 Juni 2026 bareng Mei Antari di sini. 2 jam ke depan, Mei hadir untuk Anda hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Langsung atensi ke via Facebook Suara Semiari atau silakan melalui WhatsApp kami di 087773331894. Silakan juga follow IG Radio Suara Semiari. Simak streaming melalui radio.gemamedia.id/sunari.

you. Thank you. Wasting love. Thank you very much.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Satu nomor bertajuk Angel ya, adalah power ballad legendaris dari band rock Amerika Aerosmith. Dirilis pada tahun 1987 dalam album Permanent Vacation, di mana lagu yang ditulis oleh vokalis Steven Tyler bersama Desmond Child ini menjadi salah satu hit terbesar mereka dan mencapai peringkat nomor 3 di Billboard Hot 100 AS ya. Bercerita tentang patah hati dan juga kerentanan seseorang yang memohon kepada pasangannya yang diibaratkan sebagai malaikat untuk menyelamatkannya dari rasa kesepian. Yap, berbeda ya dari gaya tipikal Aerosmith yang biasanya bernuansa humor dan rock keras. Lagu ini lebih condong sebagai balada cinta yang emosional. Yap, meski awalnya sempat menimbulkan perdebatan di antara penggemar lama, lagu ini sukses secara komersial dan menjadi salah satu lagu paling dikenal dari mereka. Oke, yang pagi hari ini kebetulan sudah request juga oleh Pak Ketut Daddy Barbel seputaran kargo sana yang hadir. Semangat ya. Thank you sudah hadir dalam Rock and Breakfast yang luar biasa sedari tadi jam 6.32. Sudah request loh. Oke. Belum mulai bahkan ya acara Rock and Breakfast kita. Penyiarnya aja belum datang. Pokoknya luar biasa deh buat Pak Oke di Trenggulis sana. Oke, Pak Oke. Kebetulan singgalnya tadi sudah di awal ya karena udah requestnya di 6.32. Baik, semangat pokoknya. Thank you very much buat Pak Oke di Trenggulis sana. Lanjut juga yang diatensi Bu Jero Koming, Dau Uma, aman terkendali. Kita simak yang hot sebentar lagi setelah yang melo-melo sedikit ya. Oke, lanjut dulu. Ada Pak Tut Rai Sumardinata juga. Selamat pagi Pak Tut, semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Sudah ready singlenya, mohon bersabar. Bagi Anda pecinta Suara Sendiri ingin atensi pagi hari ini seperti biasa juga membuka melalui via WhatsApp ya di 087 773 331 894, atau silakan melalui via Facebooknya Suara Sendiri. Yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Dan untuk follow IG, ya silakan follow IG kami melalui Radio Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari, semoga tambah semangat ya dengan satu power yang sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Dan kita sudah melangkah di menit ke-35 ya, lepas dari jam 7 pagi. Masih bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast. Sebelum kembali menyapa yang sudah atensi, satu informasi untuk Anda. Wacana Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembelajaran bahasa Perancis di sekolah juga mendapatkan respon dari kalangan legislatif di Klungkung. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Klungkung Bidang Pendidikan Iwayan Buda Parwate menilai gagasan tersebut memiliki tujuan positif, namun pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, setiap program pemerintah pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meski demikian, pemerintah pusat perlu menyusun perencanaan yang matang sebelum kebijakan diterapkan secara luas di sekolah-sekolah. Dan ditekankannya, kesiapan tenaga pendidik menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Sebelum bahasa Prancis diterapkan sebagai mata pelajaran wajib, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan perlu meningkatkan kapasitas guru agar mampu mengajar dengan baik. Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan guru bersertifikat, kursus intensif, hingga pertukaran guru maupun pelajar. Dengan demikian, sekolah tidak mengalami kesulitan ketika kebijakan mulai dijalankan. Buda Parwate melihat penguasaan bahasa Prancis dapat membuka peluang yang cukup besar bagi generasi muda Indonesia. Selain menjadi salah satu bahasa yang digunakan dalam dunia diplomasi internasional, bahasa Prancis juga memiliki nilai tambah dalam dunia kerja, terutama di perusahaan multinasional. Meski mendukung semangat peningkatan kompetensi siswa, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban ekonomi bagi orang tua. Dan ia khawatir jika fasilitas pembelajaran di sekolah belum memadai, maka akan muncul kebutuhan mengikuti les ataupun kursus tambahan di luar sekolah yang berpotensi menambah pengeluaran keluarga. Karena itu, ia berharap pembelajaran bahasa Prancis dapat diberikan secara gratis di sekolah, termasuk pelatihan dan peningkatan kompetensi guru yang juga dibiayai oleh pemerintah. Dan ditambahkannya, jika program tersebut berjalan efektif, maka siswa Indonesia berpeluang memperoleh akses yang lebih luas terhadap program pertukaran pelajar ke Prancis maupun kesempatan kerja internasional setelah menyelesaikan pendidikan.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, Rock and Brevas masih hadir ke tengah ruang dengar Anda. The Spirit of Radio sudah mengudara, mudah-mudahan bisa menambah semangat ya. Yang lagi dewe juga, selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Disenggol kembali yang belum sempat atensi, ya belum sempat disapa, yang udah atensi. Oke, Pak Made Radiarta. Selamat pagi Pak Made Radiarta, seputaran Imam Bonjol sana. Sudah stay tune, mudah-mudahan semangat juga untuk rangkaian aktivitas. Halo yang lagi sibuk-sibuknya di sana, pastinya mempersiapkan segala sesuatu untuk berjualan hari ini. Pak Putu Juwet di Padang Sambian ya, Penamparan sana. Semangat dan semoga laris manis jualannya ya. Oke, lanjut di belakang Pak Putu Juwet untuk singlenya udah tadi ya. Kemudian ada Bapak Laksana Dana, selamat pagi yang lagi OTW Ubud. Oke deh. Semangat pagi Pak Laksana, semoga aktivitas berjalan dengan lancar dan hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Pak Sunar Telara juga selamat pagi, semoga aktivitas juga lancar. Pak Deapong di Klungkung sana, halo selamat pagi Pak Dewa Apple. Oke, segera mengudara satu nomor yang di request pagi hari ini juga buat Bu Gong Mang. Selamat pagi, seperti biasa untuk single-single dari Belantika Musik Indonesia ya, nanti akan hadir di menit 8.30. Oke, 53 menit lepas dari jam 7 pagi saat ini. Untuk Anda yang ingin atensi, masih ada waktu langsung ke via Facebook Suara Sunyari dan WhatsApp kami di 087-773-331894.